0: Buddu, radio ya omuntu wa bulijjo.
1: Akadde kano kalira, anti mbuse. Sunday special. Sunday special. Tukukumira omuziki ogukuwummuza, ogukunyumisiza Sunday. Wano Sunday tugitandikira mu ssanyu. Sunday special. Okuva ku ssaawa emu paka ssaawa nnya ez'okumakya.
0: Kalira.
1: Ffe tusumuludde.

0: mwita Sophie na Tonga kadumo kataka jikona tabule bule ada chikabili mwenda zokenza kati msawe mwenye cha ole kwango tade ko some special tabla fina noti msamfu tano bili chenda mnana chenda mwenda tano mutano nambanti kwali watu sekoda kwenye we masoka super media Uganda. Hello wanji sebo
1: agama cho wakajambia
0: ndikiri ya boso agama chagwe
1: asande special fuma anju kunju ante miaka vime tano nga mliku mpeo
0: ngefabakula
1: ngefabakula lendi ya vudu
0: ensebo
1: ze black smile ze sibe dele miaga azena kede koda mpaka wali kutawanya
0: nkali mkwana kuliza radio mdu sadadi pro gambotia wapali kwanga kulinda vidabali ya mirembe ndagwao wapali kuliza sadadi pro angambi na kede koda kuyo mtu wapali jio radio mdu kabubi dense chote na angambi ya furuma anji kunju. Hello wanjisebo nkali mkwana kuliza
2: wata kwenye nyo apuli liza amba nyazika mala eto
0: nyesebo
2: kuna yosove shibare
0: Nkali mkwana kuliza radio mdu agamba chomu nyimbi wange vamo ita Bobuje Yugi wale kwanga kuli mnyuanya streaming live kuliza radio mdu kakosa beko gambo teka sambia mchibinga machamalunji. Hello wajichaja nkali mkwana kuliza radio mdu nyanja masho gambo cha nabidabali ya bukula kasasa kuliza radio mdu. Hello wajisabu
3: Wewe
0: wasalinye. Kale mkunywa nyina wewe bale kuliliza.
3: Uzaibe mtanga ya.
0: Yesebo.
3: Bora ni spaki je patu kwali. Kale mgaboda bro.
0: Nkali mkwano, bale kuliliza. Na babu gambi nchi kwendi love legend Morris kwa gambo tianda bila bali munyendo kusejie buka kata boda bodao. Bale kwanga kuli. Hello.
3: Why?
0: Why yesebo?
3: Ngozi na amani. Imanya igwe ya kuli demu gulo mkuyonja mchimanya na emataka wuna
0: aha nida sebo
3: sebo uwebali nyomu ni mogo
0: sinza sebo
3: sebo vangandi bwe nanti obo mkiwa buku ate eka kuto
0: aha atenga msa atenga sajia
3: sebo ndudo vita kuwa no mkulo kukangyo
0: ezo
3: gira uwebelo nchaziza Osobo kwa njuli labatu ali kumzindalo kwa radio butu okumala nyaka 2.5.
0: Adenga go asoso kwe yanjula.
3: Ah, sina ba kwe yanjula.
0: Eh.
3: Sebo, sebo, mbadde saba.
0: Baga machi kuina zi saluni.
3: Me yanja sebo, ndi kuina zi saluni wa de kamya miko.
0: Ezo.
3: Kamya miko ne tumbude.
0: Ezo.
3: Baga baledi maze nyaka 2.5 ngetimia ezi jigoberira. Ezikiriniza na bwone batikiriza ni magia majio radio tujirikegi ndi
0: halali mazima
3: onesengo baku wina salunye kaminya niko tukabule tujirinde
0: nkale mkwana wale kuliza Prince Philibert ugambo cha Prince Henry Philibert ndabila wale chotila wale kwanga kuli nasa waneto ugambo cha ndabila wale kololo alikuchenda mtano katunye zetano ifuruma nyu kunyu Sadamu Miki ugambo cha mchirumba masaka ndabila wale kuniyo kwa saluni. Hello
3: Kipati je Uganda
0: wanyisabu
3: onabira manager innocent ngandika sambia mulebita kulikwendi waba simbule mbalazi
0: nkale mkwano kuliza radio mudo bali kwanga kuli George kukatale masako gambotia ama chama lunji George. Hello
4: Fiji
0: wanji
4: vijala njo kunju
0: mfuruma gamba cha suman
4: dina tabu kuja suman zipro ndi vijala kako machaza nga simbule mbalazi
0: nkale mkwano kuliza radio mudo Baba Senga Bilorensi Tata Bridget Katere Rogambo Jahela Wange Agenda kuogera ancha Asumani Mutasa Kafe Rogambo Jah Abali Chibengo Mahogo Labanda Bido Bawuli Kuli Jise Mutu Abali Jo Asumani Mutasa Kafe Rogambo. Hello
5: Hello
0: Wange
5: Hmm Yevali
0: Kale Nisama na wajivali ku
5: Kale Kafe Rogambo Bale Mshengi
0: Hmm Karibu kwa. Amina sabu. Kwa wale kwanga kwa liya furu manju kunja bilimu msambu. Kwa wenga tukone sao bia senja.

0: Okay, bakaita maida mfa pamuita binichi wakaimba kikaso sako nagambye gwasalia ono ngamba nti wange nti kwejja nti kano keka singa kale katugene kukadda kuwa neno
1: eno bato yobuyimba busatu aba yimbi basatu.

Wayo, ebirala tulikuletera mu ssaawa eyookubiri. Eyo yebadde ssaawa esooka eya program Tugunjuke wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zirimu nane ez'omutuntu budde bwa gandaalo webale kuwuliriza Radio Buddu.

0: kadongo kamu kadongo kamu tukusem program kadongo kamu enyimbe zijuda makulu kati tulaulize nga bunyumirwa program kadongo kamu okuva kusawa 11 pake mu yakawungezi wano ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
1: Kare mwebali bazukuru mwebali jo mwebali dale nange ntuse okwaweza program kadongo kamu sibwa guli bazukuru
2: weguli
1: kare mwebali muvewo ntuli

0: Kuli kuchenda mumunana kwa umuza munana ni chenda mutana kwa umuza tano. Radio Vudu, radio yomontu wa abulijo. Jaja jumba ruwa waligawesa. Nga agamba anti jumba super power. Otegede jumba super power. Webali nyo jaja jumba munanga tukuburu imboru. Abantu batwogere deuli na ayogere chino na ayogere chidi. Nemu kaya nti omuka makatonda wali. Nsigarandi super power. Owange.
1: Budu.
0: Eyo muntu wabulijo.
1: Okutu welezo furuwe.
0: Amina weba lukuliriza.
1: Usiri minatale empeleza.
0: Alhamdulillah.
1: Areka samira kwenye buatuka.
0: Hey.
1: Mundange sewe libali mbukanyi.
0: Amina mundange.
1: Kwa hila chikudemu.
0: Otegede.
1: Owe ima kala. Hey. Okitegede.
0: Hey sebu.
1: Owe ima wadala.
0: Mbaba.
1: Mbaba wakala nyio.
0: Amina.
1: Bakuti baba kunene.
0: Alhamdulillah bebali nyo banda bili nyo bantu bafa bentete ndinafe tubagala omulala aliwa munange wangi nkale tata webali okuliriza radio budu senso kuliriza salongo munange
2: jaja kwendi salongo munange yenze buyo
0: amina.
2: Ugenze na utu kumire nyimbe, kati na hewe gali kufuge kutakita.
0: Otio, amina munangi.
2: Amina katonda kuwanga za kuhuguri chuhuya gala.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, weba liduwe yate, munangi John Savidi. Katonda, o muna leoliwa, wangi. Sebu.
3: Tuwe reza.
0: E munangi wale ukuliriza.
3: Mamajue muunga.
0: Otio.
3: Ogambo cha mzee kamadi.
0: Nse sina mtawana, osulo cha buunga bagamba chi.
3: Awele unga jiwevali na witeko ni mkuu kasambao.
0: Amina.
3: Jiwevali watumbude.
0: Babuze kuba satu tuduke.
3: Kambuze kwa mkuu kasamba mwoli dekao. Master Amu Steven yao.
0: Ocho.
3: Le, kuwa utuku ya kadu. Amina.
0: Amina. Webali nyo, webali dedala batula bileko nyo abantu wafabe bunga. Nti ate na femu nangi. Atuba agara. O wange.
2: Hello.
0: Wangi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Yaja kama dimiwa ituweleza.
0: Amina tata webali ukuliriza.
2: Ndiye
0: amina tata munanga we bali okusima.
2: Omanyezi
0: otio
2: nile kumi kini pama pana bina waji hali wani nile nyeweledi yovudu antini majabu za kenya kazi kumeta.
0: Amina webali nyosebo webali dedala omuchara ono munanga jaba muita akayimba baka ita maisa gaba chara oba gaba kazi bamuita pros oteged pros na miro
4: uliliza program kadongo kamu kadongo kamu kadongo kamu wano radio budu radio yom